0: Aku pasti kita pukul ini. Dia akan mengutap penuh Islam. Mengutap penuh Islam. Kita sendiri kita besar di Mualla awal untuk hidup mengutap Islam. Kita sendiri kita besar di Saya penuh kita ini. Ini mikir yang bebas. Ini lagi ini.
1: Bana sabu selalu tahu ke si penyusra dapil untuk jalu hutan dia selalu dapil di selalu ke si murid lagi nak tunggu bayi sengkeda dia selalu dapil melakukan akbat itu
2: sebenarnya penyusut ikut itu penyusut itu penyusut itu penyusut itu tahu nombor apa penyusut itu penyusut tahu Yo creo que no tengo.

0: Kadiyo bayi ke tu sungkuda sekali dapat menggulung kon segi yang sekitar hatinya tu lagi lagi dari yang nasa sekarang tu tidak mencoba yang terbukti minggu dalam bukan kena tidak kena jatuh namun tidak jadi coba itu nak kembali berdiri kami dalam kau kembali jadi kami jadi najis kalau set kembali dan kembali kalau jauh tidak berhenti ada kau mesti kaji kalau set mesti
1: الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخاتمه وسلم تسليما ففربا تسن جنة فهتلوا رب البرية البدن أصبت قبل من كرهني بددن فهتلوا رب البرية البدن أصبت قبل من كرهني بددن
2: Thank you.

Berli kong yuk kusay Perkanan abah kini aksi sudut Haidan marifatan Wasar meda ubiya nawir rabi asyana Lama dirala darir darir